Timnas Indonesia U20 memastikan diri menjadi juara grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 setelah mengalahkan Australia U20 dengan skor 2-0. Bertanding di Lao National Stadium Laos Minggu 6 September, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Gol pertama Garuda Nusantara tercipta pada menit ke-28. Theodore Evan Liming memanfaatkan umpan Zahabi Goli sebelum melewati kiper Australia dan menyundul bola ke dalam gawang. Memasuki babak kedua, Australia meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Indonesia tampil disiplin dan mampu meredam berbagai serangan lawan. Indonesia kemudian memastikan kemenangan melalui gol Amar Raihana Bakri Berkik pada menit ke-90+2. Tendangan kaki kanannya ke tiang pertama gagal diantisipasi kiper Australia. Hingga ini membuat Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dengan catatan 5 gol dan tanpa kebobolan. Indonesia pun lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027 yang akan berlangsung di Tiongkok pada Maret mendatang.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten diperpanjang hingga Senin pagi 7 September 2026. Penutupan dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik. Untuk membantu penumpang terdampak, Bandara Soekarno-Hatta mengaktifkan Service Recovery Activation atau SRA. Layanan ini merupakan penyediaan makanan dan minuman ringan serta bus menuju hotel melalui koordinasi dengan maskapai. InJourney Airports juga menyiapkan 8 bus gratis dengan tujuan Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Penumpang dapat mendaftar di posko yang tersedia di Terminal 1, 2, dan 3. Penumpang diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait perubahan jadwal dan status penerbangan. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlogged dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit, atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

lupain aku please. Dari Trio NPD, ampun ya, nampaknya dia bikin kita resah sekarang ini teman Pro 2. Tapi kalau misalnya didengerin gitu kan, memang NPD sekali gitu kan ya teman Pro 2 ya, dari dua single yang dikeluarkan. Tapi enak, gimana dong? Ya udahlah ya, gak apa-apa mereka rada-rada narsis kayak gitu deh teman Pro 2. Kita lanjut lagi yuk. Ada info penting buat kamu yang lagi mengikuti perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemerintah tentunya mengingatkan masyarakat untuk enggak gampang percaya ataupun menyebarkan informasi yang sumbernya enggak jelas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta masyarakat untuk tetap tenang tapi juga harus waspada. Menurut Mutia, informasi soal erupsi sebaiknya datang dari sumber resmi pemerintah seperti PVMBG, BMKG dan juga BNPB atau pemerintah daerah plus instansi terkait lainnya. Jadi kalau misalnya kamu menemukan informasi tentang Gunung Anak Krakatau di media sosial, jangan langsung percaya ataupun ikut menyebarkan. Cek dulu sumbernya dan pastikan informasinya benar. Pemerintah juga terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan juga akan memberikan informasi terbaru lewat kanal-kanal resmi. Mutia mengingatkan informasi yang gak benar bisa bikin masyarakat panik. Jadi tetap tenang, tetap waspada, dan yang paling penting sharing dulu sebelum kamu sharing.

Perjalanan sejauh ribuan mil pasti dimulai dengan satu langkah. Kehidupan yang baru hari ini berawal dari setitik cahaya saat pagi, kemudian merayap dan menyebar hingga memenuhi seisi bumi. Jika kamu ingin melakukan hal-hal besar, lakukan dulu

Ada kabar dari bola internasional, Gianni Infantino ini memastikan dirinya bakal kembali mencalonkan diri sebagai presiden FIFA nih teman Pro 2. Pemilihan presiden FIFA sendiri dijadwalkan berlangsung di Maret 2027 di Rabat, Maroko. Ini itu disampaikan FIFA pada hari Minggu 6 September 2026 kemarin. Pihak FIFA juga menegaskan kalau nggak ada perubahan soal rencana Infantino untuk kembali maju. Infantino sendiri sebenarnya udah ngumumin niatnya sejak April 2026 kan. Nah, ketika bertemu dengan 211 asosiasi anggota FIFA di Kanada, kalau terpilih lagi katanya ini dia bakal jadi periode kepemimpinan berikutnya bagi Infantino. Infantino sendiri pertama kali terpilih sebagai presiden FIFA di 2016, terus kepilih lagi di 2019 dan 2023. Jadi kalau misal berhasil menang lagi di 2027 nih teman Pro 2, Infantino sendiri akan melanjutkan kepemimpinannya di federasi sepak bola terbesar di dunia. Kita tunggu aja nih siapa yang akhirnya bakal memimpin FIFA untuk periode berikutnya. Apakah kembali Infantino yang bakalan dinobatkan, atau ada kandidat-kandidat barunya?

0: tempat. Bisi katinggang tangkal, Neng. Buruan.
1: Aduh, Akang. Ya kumaha. Ayo motor ngehalangan iya.
0: Ayo buruan, Neng. Urang nyalamatkeun diri weh lah. Tong mikirkeun nu sejen geus, yuk.
1: Akang. Eta aya nini-nini katurupan genteng, Kang.
0: Allahu Akbar. Di mana, Neng?
1: Eta di dinya. Ayo urang tolongan heula.
0: Sini. Nih ka dieu nih. Eta, Neng, angkat tangkal anu kehalangan ku sini nih. Ah, innalillahi.
1: Innalillahi. Karunya si Nini. Ayo, Kang, urang angkat jasadna, Kang.
2: Sumuhun. Nah, sahabat kreatif, tugas urang salaku nonoman pikeun ngajagi kalestarian alam. Urang pelak deui tanah nu gundul supaya teu aya deui bencana tanah longsor, komo deui usum hujan sapertos ayeuna.

0: Udah ngantuk, lapar lagi.
1: Jam-jam kritis udah mulai nyerang. Chill aja. Bareng Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Kamu bisa update soal kuliner, lifestyle, olahraga, entertainment, dan kamu bisa request lagu favorit kamu loh. Santai Siang juga hadir spesial di hari Sabtu dengan aksi kita Sapa Bumi. Dan di hari Minggu dengan Top 20 Nasional. Santai Siang setiap hari mulai jam 10 sampai jam 3 sore di 106,8 Pro 2FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
2: Yang baru di Pro 2FM.

kita lanjut informasi. Aku cuman mau ingetin aja buat kamu yang mungkin nih, mungkin dapet ada fasilitas umum yang kurang oke, ataupun pelayanan publik yang kurang maksimal. Sayang banget kan ya kalau misalnya jadi obrolan kita doang. Makanya nih, kamu bisa langsung keluhkan ataupun menyampaikan juga pertanyaan-pertanyaan lewat Halo RRI. Program ini tuh ada di Pro 1 RRI Bogor, dan semua aspirasi kamu nantinya bakalan diteruskan ke pihak-pihak terkait biar ada solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz. Hey, so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: sayang. Ada gempa ya ini? Ada gempa?
1: Serius? Jangan panik. Tenang, tenang.
0: Gimana caranya nggak panik? Aduh, kalau bangunannya keburu runtuh ini gimana?
1: Berlindung dulu, sayang. Buruan. Sini, turun ke kolong meja. Membungkuk, terus pegangan ke kaki-kaki meja ini.
0: Kayak gini?
1: Iya, sekarang kita tunggu aja dulu gempanya berhenti. Baru kita evakuasi keluar.
2: Ngapain lu? Pada di kolong meja gitu?
0: Loh, Andre?
1: Tadi tuh gempa, Dre. Gempa.
2: Gempa? Oh, itu mah kaki gua gerak-gerak di meja gini.
0: Ih, si Andre usil banget sih.
2: Gak apa-apa, sekalian simulasi gempa kan lu berdua.
1: Sempro lu, Dre.
3: Bencana alam memang bisa terjadi kapan saja, terutama gempa bumi. Maka dari itu, dengan mempersiapkan diri untuk tidak panik adalah hal yang penting. Ikuti langkah-langkah perlindungan saat terjadi gempa untuk menghindari kemungkinan terparahnya.

punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun, di kesempatan lain, kebahagiaan itu bisa didapat saat mendapatkan tantangan baru yang menjadikan prestasi lebih baik. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Lalu, bagaimana kebahagiaan itu bisa ditemukan? Sebenarnya, bahagia itu sederhana karena terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang dengan sepenuh hati untuk tujuan positif. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakanlah diri.

Bu Elt yang tinggal di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, ada satu hal yang perlu banget diperhatikan, yaitu adalah abu vulkanik ini kan. Nah, abu vulkanik ternyata nggak sama seperti debu biasa nih teman Pro 2, karena partikelnya bisa tajam dan juga mengandung silika, jadi beresiko mengiritasi mata dan juga saluran pernafasan. Kalau terkena mata, gejalanya bisa berupa mata merah, perih, berair, sampai dengan sensitif terhadap cahaya. Nah, kalau misalnya sedang ada abu vulkanik, sebisa mungkin hindari aktivitas di luar ruangan, terutama ketika abu sedang tebal-tebalnya. Kalau misalnya harus keluar gitu kan ya, gunakan pelindung mata seperti kacamata, dan untuk sementara hindari juga penggunaan lensa kontak. Kalau misalnya mau membersihkan barang yang terkena abu, gunakan air terlebih dahulu dan jangan mengibas pakaian atau menggosok permukaan supaya abu nggak bertebangan. Terus kalau misalnya abu masuk ke mata, jangan digisik-gisik nih teman Pro 2. Segera bilas dengan air bersih dan juga mengalir selama beberapa menit. Kalau misalnya matanya mulai merah, kerasa sakit atau penglihatan mulai terganggu, segera periksakan ke dokter mata. Jadi harus tetap waspada plus jaga kesehatan kita.

0: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya. Ma, pinjem mobil ya. Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100 ribu. Makan 100 ribu. Beli bensin 200 ribu. Ah, mahal banget.
2: Bingung uang abis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

Jauh lebih baik sendirian daripada punya teman yang buruk. Memiliki teman memang wajib bagi seorang manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranan orang lain. Akan tetapi, kalau hanya mendapati teman-teman yang buruk, hal terbaiknya adalah sendirian jauh lebih baik.

belum pengen makan makanan yang berat, tapi pengennya nyemil. Biasanya suka segitu kan ya. Pengen makan tapi gak mau makan berat, pengennya nyemil. Nih, aku ada beberapa cemilan yang memang sebenarnya cemilannya cemilan tradisional, tapi dia didaur ulang, dibikin inovasi terbaru gitu kan ya. Nah, industri usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM kuliner di tanah air kan ini menunjukkan kreativitas tanpa batas. Ada sejumlah cemilan tradisional yang dulunya sering dipandang sebelah mata, sekarang berhasil bertransformasi menjadi jajanan modern, kemudian kekinian, dan digandrungi berbagai kalangan. Di antaranya itu adalah singkong goreng mewah. Nah, singkong goreng tapi mewah. Dulu kan singkong goreng itu identik dengan santapan sederhana, teman minum teh di sore ataupun di pagi hari. Tapi ternyata di tangan-tangan kreatif gitu kan ya, pelaku UMKM berhasil mengubah citra ini. Singkong sekarang disajikan dengan tekstur merekah yang renyah di luar dan lembut di dalam. Ditambah taburan keju parut melimpah, bisa juga dikasih coklat lumer sampai dengan bumbu pedas manis, singkong goreng berhasil menembus pasar kafe kekinian. Terus ada juga cendol tapi dimodifikasi jadi cendol latte. Es cendol ataupun dawet yang biasanya disajikan menggunakan gerobak keliling sekarang tampil trendy di dalam gelas kemasan. Kombinasi santan, gula merah sekarang tuh dipaduin dengan susu segar, kopi espresso sampai dengan matcha nih teman Produa. Tentunya inovasi ini bikin cendol gak hanya menyegarkan, tapi juga menjadi opsi minuman gaya hidup yang disukai sama generasi muda.

Verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita beralih informasinya ke dunia hiburan dulu nih teman Opredua. Ada kabar yang kurang menyenangkan buat kamu yang ngikutin serial superhero. Serial Spider-Noir ini dipastikan gak akan lanjut ke musim kedua nih teman Opredua. Prime Video resmi menghentikan kelanjutan serial yang dibintangi oleh Nicolas Cage ini setelah menyelesaikan 8 episode di musim pertamanya. Yang bikin keputusan ini cukup mengejutkan, Spider-Noir itu kan justru sedang mendapat respon positif tapi malah dihentikan. Serial ini sendiri mengantongi 11 nominasi Emmy Award dan juga mencatatkan ada 2,6 miliar menit waktu tonton dalam 6 pekan pertama. Skornya di Rotten Tomatoes juga cukup tinggi, yaitu adalah 92%. Spider-Noir diadaptasi dari karakter Marvel yang mengambil latar New York pada era 1930-an ketika masa Great Depression. Nah, Nicholas berperan sebagai Ben Reilly dan seorang detektif swasta yang harus menghadapi masa lalunya sekaligus menjadi satu-satunya pahlawan super di kota tersebut. Tapi biarpun Spider-Noir berhenti, kerjasama Sony dan juga Amazon ternyata masih berlanjut nih teman Pro 2. Kalau Sony-nya sendiri sih bilang project live action kedua dari kerjasama mereka lagi dikembangkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Jadi buat kamu para penggemar Spider-Man Universe, masih ada project baru yang layak banget ditunggu.

Jujur ya, dulu gue mikir ngebut di jalan itu keren. Gaspol, suara knalpot rame, semua mata tertuju ke gue. Rasanya kayak pahlawan jalanan. Tapi semua berubah saat gue jatuh. Beneran jatuh. Bukan cuma dari motor, tapi dari kenyataan. Tulang gue retak, motor rusak, dan yang paling nyakitin, nyokap duduk di lorong UGD nahan nangis. Gue cuma pengen kelihatan jago, tapi akhirnya, gue cuma bikin orang yang sayang sama gue takut kehilangan. Sekarang gue ngerti, gak ada yang keren dari balap liar. Ngebut cuma nunjukin lo nekat, bukan hebat. Jadi, kalau lo masih pengen kelihatan hebat, tunjukin di hal yang benar, bukan di tengah jalan. Biar kita semua bisa pulang dalam keadaan utuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi atau bangun untuk mengejar mimpi.
2: Teman terbaik kamu.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlogged dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

Teman Pro2, kemarin 6 September 2026 Gunung Anak Krakatau kembali erupsi. Erupsi ini tuh kembali mengingatkan kita ke sejarah panjang Gunung Krakatau yang pernah mengalami letusan sangat dahsyat. Gunung Krakatau sendiri berada di Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan juga Sumatera. Di tahun 1883, Krakatau mengalami erupsi besar yang puncaknya terjadi pada 27 Agustus. Letusannya sangat kuat, bahkan suaranya ini disebut terdengar hingga Australia dan juga Pulau Rodriguez. Bukan cuma letusan, tsunami yang terjadi setelahnya juga menyebabkan banyak korban. Ada lebih dari 36 ribu orang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Letusan Krakatau juga membawa dampak sampai ke atmosfer. Jutaan ton material vulkanik, kemudian sulfur ini terlepas ke udara, menyebabkan suhu global turun dan memunculkan fenomena langit berwarna kemerahan di berbagai wilayah dunia. Setelah letusan besar itu, sebagian besar tubuh Krakatau runtuh dan membentuk kaldera. Beberapa puluh tahun kemudian muncul Gunung Anak Krakatau yang terus tumbuh melalui aktivitas vulkanik. Anak Krakatau kembali menjadi perhatian di tahun 2018 ketika longsoran tubuh gunung memicu tsunami yang menerjang pesisir Banten dan juga Lampung. Tentunya sejarah ini menunjukkan pentingnya terus memantau aktivitas gunung api dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Tetap tenang tapi jangan pernah lengah.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop! Dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu

Teman Pradua, aku masih ngebahas seputaran gunung. Kalau misalnya kamu suka naik gunung, ada satu hal penting yang wajib banget kamu tahu. Dunia ini ada gunung api aktif dan gunung api yang sudah tidak aktif. Nah, gunung api aktif sewaktu-waktu itu bisa meletus. Jadi, pendaki harus selalu memperhatikan kondisi dan juga informasi terbaru sebelum melakukan pendakian. Di Indonesia sendiri, ada beberapa gunung api yang punya aktivitas cukup tinggi. Dua di antaranya itu adalah Gunung Agung dan juga Gunung Merapi. Gunung Agung yang ada di Bali pernah mengalami letusan besar di tahun 1963. Letusannya berlangsung berbulan-bulan dan menghasilkan hujan abu dan juga aliran piroklastik yang menyebabkan korban jiwa plus kerusakan bangunan. Selanjutnya ada Gunung Merapi. Gunung yang berada di wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta ini tuh dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Aktivitas Merapi bisa menghasilkan awan panas dan juga material vulkanik yang berbahaya untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi buat kamu yang mau mendaki gunung api, jangan cuma siapin fisik dan juga perlengkapan, pastikan juga cek status gunung dan ikut aturan keselamatan. Karena di gunung, kondisi bisa berubah kapan saja.

0: Lagi panas gini enaknya main airnya.
1: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Nisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
0: Gimana ya, Nyak?
1: Ya hemat air dong, Nisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ada 3 gunung api lainnya yang juga punya aktivitas vulkanik tinggi. Yang berikutnya ada Gunung Kelud di Jawa Timur. Gunung dengan ketinggian sekitar 1731 meter di atas permukaan laut ini tuh sudah mengalami banyak letusan sejak zaman dahulu. Salah satu letusan besarnya itu terjadi di 2014 karena aktivitas vulkaniknya, pendaki harus benar-benar memperhatikan informasi terbaru sebelum melakukan pendakian. Ada juga Gunung Kerinci di Sumatera. Dengan ketinggian sekitar 3.805 meter, Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung api yang masih aktif sampai dengan saat ini. Gunung ini tuh berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, yang juga menjadi habitat berbagai satwa seperti harimau, badak Sumatera. Terakhir ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Gunung yang punya ketinggian sekitar 2451 meter ini kembali aktif dan mengalami erupsi sejak 2013. Nah, jadi nih kelima gunung tadi itu kita bisa belajar bahwa mendaki gunung api nggak cuma soal pemandangan dan juga tantangannya aja. Yang paling penting adalah keselamatan. Nah, sebelum mendaki selalu cek status aktivitas gunung, ikuti arahan petugas, dan jangan memaksakan diri masuk ke zona berbahaya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

2 mendekati jam 10 siang. Itu tandanya aku harus mulai pamit undur dari kebersamaan kita, karena akan dilanjutkan oleh Idel di siang hari ini di Teman Pro 2 di rangkaian Santai Siang. Yang mau request, yuk request 0811-111-5222 ataupun lewat live chatnya kita yang ada di RRI Digital. Ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor buat menemani aktivitas kamu sepanjang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produe. Apa kabarnya di siang hari ini, di hari Senin teman Produe? I hope you well ya, karena ini adalah hari pertama mungkin ya untuk kita memulai hari di minggu ini teman Produe. Dan teman Produe, di siang hari ini akan ada aku Ideal yang bakal nemenin kamu pastinya sampai di jam 3 sore nanti di santai siang hari ini. Memasuki jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, itu artinya apa teman Produe? Untuk kamu nih yang punya request-request lagu kesukaan pengen diputerin di siang hari ini, boleh banget langsung kasih tahu aku lewat WhatsApp-nya kita di 0811-111-5222, atau kamu juga bisa digunain fitur live chat yang tersedia di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Produe. Dan sambil nungguin request yang masuk dari kamu gitu ya, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita di siang hari ini. Ada Irama Laut Teduh dari Sal Priadi. Enjoy teman Produe.

Pro2 udah ada requestan yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Bahrum. Katanya, "Assalamualaikum, selamat siang Kakak Idel, apa kabarnya hari ini? Namaku Bahrum dari Jakarta, katanya mau request lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan," katanya. Semoga Kakak Idel panjang umur, amin. Sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Kakak Idel, katanya. Amin, amin, ya robbal alamin ya. Semoga doa baiknya juga berbalik gitu ya ke Kak Bahrum dan juga ke teman Pro2 lainnya juga. Nanti aku puterin lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. Dan ada lagi request dari Kak Diva yang katanya mau diputerin lagunya Perunggu yang Aku Ada Untukmu, untuk nemenin nugas di siang hari ini, katanya. Terima kasih Kak Idel, katanya. Oke, sama-sama. Nanti aku puterin ya lagunya Perunggu yang Aku Ada Untukmu. Setelah yang satu ini dia kita buat menyenangkan dari Bernadia. Enjoy teman Pro2.

Masih barengan sama aku Idel di santai siang hari ini teman Pro 2, dan masih juga nih bacain requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk ke WhatsAppnya kita. Dan kali ini ada dari Karaka di Cibinong. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Tulus yang Teh Hijau buat nemenin aku nih siap-siap maksi di siang hari ini, tapi sambil lanjut kerja pastinya ya, di depan, dari tadi di depan laptop terus gitu ya, kayaknya butuh refresh deh, bukan cuma laptopnya tapi orangnya juga katanya. Dan salam buat teman-teman yang masih berjuang sampai jam pulang kerja nanti di sore hari ini katanya teman Pro 2. Oke, siap, nanti aku putar ini ya lagunya Tulus yang Teh Hijau untuk Karaka. Dan ada juga dari Kak Aulia di Dramaga Bogor, katanya selamat siang Kak Idel, aku Aulia, mau request lagunya It Gitar Sedia Aku Sebelum Hujan katanya ya. Semoga hari ini kuliah aku dilancarin gitu ya, walaupun tugasnya banyak, semoga tetap bisa tersenyum di hari ini. Dan semangat juga untuk teman-teman aku yang lagi kuliah di siang hari ini katanya. Ada Rehan, Nada, dan Indah katanya. Salam-salam juga untuk teman Pro 2 yang lain katanya. Oke, siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya It Gitap Sedia Aku Sebelum Hujan. Setelah yang satu ini dia Teh Hijau dari Tulus.

Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Masih lanjut bacain requestan yang udah masuk ke WhatsAppnya kita, dan kali ini ada Kak Nabila di Ciomas Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Nabila. Aku mau request lagunya Hindia yang Kita Kesana, tolong diputerin ya Kak. Katanya terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Hindia yang Kita Kesana. Dan juga ada request lagi dari Kak Fikri di Tajur Bogor. Katanya, siang Kak, aku mau request dong lagunya Roni Parulia nih, yang Tak Ada Yang Sepertimu, buat nemenin aja sih di perjalanan gitu ya. Lagi panas-panasnya Bogor gitu ya, tapi semoga hati kita tetap adem gitu ya. Salam buat yang lagi di jalan, hati-hati gitu ya, jangan kebanyakan bengong katanya, nanti kelewatan belokannya katanya. Oke, siap kalau gitu nanti aku puterin Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Setelah yang satu ini dia Hindia, Kita Kesana.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Badan Geologi Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral mencatat, erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda telah berakhir. Erupsi terus-menerus tersebut berlangsung sekitar 25 jam dimulai pada Jumat 4 September pukul 23.07 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada hari Minggu 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Setelah itu aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan karakteristik erupsi strombolian yang ditandai dengan beberapa kali gempa letusan. Meski erupsi terus-menerus telah berakhir, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau level siaga. Potensi letusan susulan juga masih tergolong tinggi dan masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi serta menggunakan masker untuk mengantisipasi paparan abu vulkanik. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Pasangan ganda putra Indonesia Rafaelantino Alida Costa dan Ethan Davin Zapp harus puas menjadi runner-up pada seri 4 ITF World Tennis Tour M15 di Nusa Dua, Bali. Pada partai final hari Sabtu 5 September, Rafaelantino dan juga Ethan takluk dari pasangan Alexander Chang asal Amerika Serikat dan juga Pablo Perez Ramos dari Spanyol. Indonesia kalah dalam 2 set langsung dengan skor 3-6 dan 6-7, termasuk tie break pada set kedua yang berakhir 1-7. Hasil tersebut membuat Rafaelantino dan Ethan gagal membawa pulang gelar juara, sementara Chang dan juga Perez Ramos tampil sebagai kampion sektor ganda putra. Sementara itu, pada nomor tunggal putra, petenis India keluar sebagai juara seri 4 ITF M15 di Bali. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

べれ。Tuan Pro 2 masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini. Dan udah ada lagi nih requestannya masuk ke WhatsAppnya kita. Dan kali ini ada dari Kak Intan di Bojonggede. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Intan. Aku boleh minta tolong diputerin gak ke lagunya It Gitaf yang satu-satu untuk nemenin aja sih di siang hari ini sambil beraktivitas. Dan untuk Kak Idel, semangat terus siarannya di siang hari ini. Makasih Kak, katanya. Oke, siap kalau gitu aku puterin lagunya It Gitaf nanti ya, yang satu-satu. Dan ada juga nih dari Kak Yoga di Sukaraja Bogor yang katanya minta diputerin lagunya Bilal Indrajaya yang judulnya Niscaya, katanya. Terima kasih Kak Idel, katanya. Oke, siap kalau gitu nanti Niscayanya aku puterin ya. Setelah yang satu ini dia It Gitaf satu-satu.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Dan masih juga nih bacain request dari teman Pro 2 yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Vira di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Vira. Mau request lagunya Lady Gaga dan juga Bruno Mars yang Die With A Smile, Kak, katanya. Siap-siap mau maksi di siang hari ini. Katanya Kak Idel, jangan lupa maksi di siang hari ini. Thank you Kak, katanya. Thank you juga udah diingetin makan ya. Untuk teman Pro 2 juga mungkin udah bersiap ya untuk ke makan siang di hari ini. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin Lady Gaga dan juga Bruno Mars yang Die With A Smile. Dan ada juga dari Kak Bianca yang katanya mau diputerin lagunya Olivia Dean yang Man I Need. Katanya terima kasih Kak Idel. Sama-sama, nanti Man I Need-nya aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia Die With A Smile, Lady Gaga dan juga Bruno Mars.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Don Bro 2 udah ada requestan lagi juga ya masuk ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Awan di Baranang Siang. Katanya, selamat siang Kak Idel, apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah aku baik kabarnya. Dan katanya, aku mau request dong Kak lagunya Nona yang terbaru, Yang Hong. Tolong diputerin ya Kak, terima kasih banyak. Jangan lupa Maxi Kak Idel katanya. Terima kasih sudah diingetin ya untuk Maxi di siang hari ini. Dan untuk teman Pro 2 juga, untuk kamu yang sedang beristirahat gitu ya dan menikmati santap siang, cie. Selamat menikmati gitu ya, dan juga selamat beristirahat. Dan ada juga requestan lagi nih dari Kak Fani yang katanya mau request lagunya Ghea Indrawari yang 1000 kali untuk di siang hari ini katanya. Stay safe juga untuk teman Pro 2 katanya ya. Jangan lupa kemana-mana kalau keluar pakai masker katanya. Nah ini juga nih penting ya teman Pro 2 ya, kalau kamu beraktivitas di luar ruangan hari ini gitu ya, jangan lupa untuk gunakan masker kamu gitu ya, untuk melindungi dari paparan abu vulkanik ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja aku puterin nanti ya lagunya Nona Yang Hong. Dan tapi teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu kalau waktu azan zuhur di siang hari ini akan berkumandang pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nanti juga aku pastinya bakal puterin kamu lagu religi dan akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih barengan sama aku Idel di santai siang hari ini sampai jam 3 sore nanti, teman Pro2. Dan tadi kita udah mengikuti rangkaian religi di siang hari ini, dan ternyata masih ada yang request juga nih ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Iman di Sentul. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Iman dari Sentul, mau request lagu Stephen Pasaribu featuring Brisia Jodi, ternyata hanya kamu dong katanya. Tolong diputarkan ya Kak. Oh iya Kak Idel, jangan lupa ya untuk menggunakan masker agar terlindungi dari bahaya abu. Terima kasih Kak. Terima kasih juga udah diingatin, dan ini juga peringatan ya untuk teman-teman Pro2, untuk kamu yang memang hari ini beraktivitas di luar ruangan gitu ya, jangan lupa gunakan masker kamu ya teman Pro2 ya, supaya terlindungi dari abu vulkanik ya teman Pro2 ya. Dan teman Pro2 masih ada request juga nih dari Kak Vivi di Sentul. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Vivi, aku mau request lagunya Sydney DeFranco Kak, yang judulnya Strawberry Sweet, untuk nemenin aku yang lagi kerja di siang hari ini. Terima kasih Kak Idel katanya. Sama-sama, oke pastinya aku puterin Strawberry Sweetnya setelah yang satu ini. Ini dia ternyata hanya kamu dari Stephen Pasaribu. Enjoy teman Pro2.

teman-teman Pro 2, kira-kira ini isu abu vulkanik ya dari letusan anak gunung Krakatau nih lagi jadi bahan bicaraan juga ya teman Pro 2, dan pastinya juga ini memberitahukan kita untuk selalu waspada gitu ya dengan kondisi sekarang ini. Nah tapi nih teman Pro 2, sejak 31 Agustus 2026 kemarin gitu ya, ternyata tuh bukan cuma anak Krakatau aja gitu ya yang dilaporkan erupsi, tapi ada 6 gunung api yang dilaporkan erupsi yang hampir waktunya nih berdekatan dan bersamaan ya. Ada Gunung Ibu, terus juga ada Gunung Semeru, terus juga ada Gunung Lewotobi laki-laki, Gunung Lewotolok, dan juga yang tadi udah sama-sama kita tahu anak Krakatau, dan juga Gunung Sinabung. Tapi tenang teman Pro 2, karena menurut FPFMPG erupsi ini tidak saling berhubungan sebenarnya ya, nggak saling berhubungan karena masing-masing gunung punya sistem magma tersendiri. Nah dan kemarin hari Minggu ya, tanggal 6 September kemarin, Gunung Semeru nih kembali lagi erupsi katanya dengan kolom abu sekitar 1000 meter teman Pro 2. Dan anak Krakatau juga masih aktif gitu ya, bahkan abunya dilaporkan sampai ke wilayah sekitar Jakarta dan juga Jawa Barat. Nah untuk fenomena akhir-akhir ini ya teman Pro 2 ya, kita berdoa aja ya semoga semua tetap aman gitu ya, dan stay safe untuk semua teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa juga untuk selalu menggunakan masker saat kamu beraktivitas di luar ruangan ya teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

22 memasuki jam 1 siang. Ini aku mau kasih kamu info-info seputar olahraga ya di siang hari ini. Dan info olahraga nih yang pertama ada dari dunia sepak bola nih teman Pro 2 ya. Setelah kemarin kayaknya lumayan ada info yang lumayan kontroversial gitu ya dari Gianni Infantino. Nah katanya Gianni Infantino nih ternyata mastiin lagi dirinya bakalan maju sebagai calon presiden FIFA teman Pro 2. Dan ya orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola Dunia ini katanya siap lagi nih kembali bertarung untuk bisa mimpin FIFA. Dan katanya pemilihan presiden FIFA-nya sendiri dijadwalin bakalan digelar di Rabat, Maroko. Nah kalau Infantino kembali terpilih nih teman Pro 2 ya, artinya dia bakal ngelanjutin kepemimpinannya di sepak bola internasional pastinya ya. Dan menurut kamu gimana nih teman Pro 2 ya, Infantino nih masih layak gak untuk memimpin FIFA atau mungkin udah waktunya kita punya wajah yang baru nih? Kira-kira apakah kepemimpinannya akan berlanjut atau akan berakhir ya teman Pro 2?

0: Satu yang belum kamu tahu.
1: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut.

0: Info yang keren banget pastinya dari dunia olahraganya Indonesia nih ya. Bukan sepak bola gitu ya, terus juga bukan bulu tangkis, tapi kali ini datang dari Boccia, teman Pro 2. Jadi katanya timnas Boccia Indonesia baru aja nih bikin sejarah gitu ya, dengan jadi juara dunia Boccia 2026 di Seoul, Korea Selatan. Dan hasilnya juga gak main-main ya, teman Pro 2 ya. Katanya nih Indonesia berhasil bawa pulang 3 medali emas dan juga satu perak. Wih, gokil ya. Ada Handayani dan juga ada Muhammad Afrizal Syafa, sampai dengan tim mix nih yang katanya sukses berhasil gitu ya ngibarin merah putih di panggung dunia. Dan yang makin kerennya juga, ini adalah pertama kalinya ya Indonesia tampil di World Boccia Championship dan langsung jadi juara, teman Pro 2. Wih, keren banget ya. Kalau prestasi keren ini aja kayaknya makin sering datang gitu ya ke atlet-atletnya Indonesia gitu ya. Kira-kira nih olahraga apa lagi nih yang bakal bikin kejutan berikutnya gitu ya.
1: Juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill ini.

Indonesia. Nah, katanya ini Timnas Indonesia U20 kemarin sukses memastikan tiket ke Piala Asia U20 2027 setelah berhasil naklukin Australia dengan skor 2-0 di Laos National Stadium tanggal 6 kemarin. Dan katanya gol pertamanya dicetak oleh Theodore Evan Lemming lewat sundulan di menit ke-28, terus juga Amar Brick yang ngunci kemenangan lewat kemenangan atas tembakannya nih, tembakan mendatar di injury time ya di menit 90 plus 2 teman pro 2. Dan yang makin keren juga, Indonesia nih keluar sebagai juara grup H gitu ya dengan perayaan poin 7 poin, dan ini selama 3 pertandingan gitu ya gawangnya Garuda tuh masih clean sheet teman pro 2 ya, alias belum kebobolan juga. Dan ini juga jadi 3 kali beruntun ya Indonesia berhasil lolos ke putaran final setelah tahun 2023 dan juga 2025. Nah, kira-kira nih nanti di Piala Asia U20 2027 nanti gitu ya, Garuda Muda bisa melangkah sampai sejauh apa ya? Kita doain aja yang terbaik ya teman-teman.

Butterfly dari 10 to 5, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kayaknya udah lumayan lama tapi masih enak ya didengar ya teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2, kalau kamu nih mau dengerin lagu-lagu enak kayak gitu di RRI bisa makin gampang gitu ya, makin seru dan juga makin digital pastinya ya. Kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja bisa banget teman Pro 2. Caranya juga gampang banget nih, cukup download aja aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Dan yang pasti apa? Gratis teman Pro 2 ya. Kamu cukup pasang nih aplikasinya dan kamu bisa temuin siaran RRI Bogor Program Dual sampai dengan kanal RRI lainnya nih cuma dalam satu genggaman aja teman Pro 2. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

kayaknya yang playlistnya nih gak pernah jauh-jauh dari mungkin personil-personil K-pop gitu ya. Ada kabar terbaru nih dari Jennie dan juga Tame Impala nih, lagunya yang mereka nyanyikan berdua gitu ya, kolaborasi yang judulnya Dracula, sekarang tuh udah tembus 500 juta streaming di salah satu platform aplikasi pendengar musik Teman Pro 2. Dan pencapaian yang satu ini bikin Jennie kayaknya makin kuat ya, makin kuat sebagai solois perempuan K-pop dengan lagu terbanyak nih mencapai 500 juta streaming, yaitu totalnya ada 5 lagu Teman Pro 2. Dan yang gak kalah gokil juga ya, Dracula ini jadi lagu pertama dari artis perempuan yang dirilis di tahun 2026 dan berhasil mencapai angka 500 juta streaming ini. Nah kalau dibandingin kayaknya Blackpink sih masih mimpin ya dengan 13 lagu nih, sementara Jennie dan juga NewJeans sama-sama punya 5 lagu Teman Pro 2. Nah kalau menurut kamu nih Teman Pro 2, kira-kira Jennie bakal terus ngejar rekornya Blackpink atau bakal mungkin bakalan muncul sebagai solois K-pop lain gitu ya, yang kayaknya ada bikin-bikin kejutan?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Terima kasih.
1: Kupas tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Teman Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Osumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
2: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 buat kamu mungkin nih yang udah nunggu-nunggu banget gitu ya kedatangannya Heart to Heart di Jakarta gitu ya. Ada update yang kayaknya bikin kamu agak apa ya? Mungkin agak bersedih ya teman Pro 2 ya. Karena nih penerbangannya Heart to Heart menuju Jakarta dikabarin tuh mengalami kendala ya. Setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta sempat ditutup sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan memang sejumlah penerbangan internasional juga dilaporkan terdampak gitu ya, mulai dari delay sampai dengan adanya pembatalan gitu ya. Padahal nih Heart to Heart ini dijadwalin bakalan hadir di Indonesian Television Awards 2026 pada tanggal 7 September atau hari ini ya teman Pro 2 ya. Terus juga di jadwalnya tuh ditulis gitu ya, berlanjut ada fan sign di tanggal 8 Septembernya. Nah tapi nih sampai sekarang kayaknya belum ada informasi resmi ya soal jadwal penerbangan terbarunya maupun juga kepastian kedatangannya mereka. Ya kita berdoa aja ya teman Pro 2, semoga situasinya semua cepat aman dan mungkin juga Heart to Heart-nya bisa sampai ke Jakarta dengan selamat.

0: Kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Dan Pro 2, kalau kamu nih punya keluhan-keluhan gitu ya soal jalanan rusak, terus juga mungkin lampu jalan yang mati gitu ya, atau mungkin pelayanan-pelayanan publik yang kamu rasa nih gak sesuai sama harapan kamu, teman Pro 2, ceritain aja teman Pro 2 di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Karena nih cerita atau keluhan kamu bakalan diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya suara kamu nih bisa benar-benar didengar, teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih WhatsApp di WhatsApp-nya 0815x4200, atau juga bisa by phone 0251-831-2450. Jadi kalau kamu ngerasa ada yang perlu diperbaiki gitu ya, dan perlu diketahui nih sama pihak-pihak terkait, langsung aja teman Pro 2 laporin ke Halo RRI.

Mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore teman Pro 2, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri dinemenin kamu di santai siang hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga informasi yang aku share ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu, dan aku juga berterima kasih untuk kamu yang udah berpartisipasi di jam request tadi ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye teman Pro 2.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Your best buddy, Adam.
2: Yo, what's up teman Pro 2, your best buddy Adams here. Apa kabar hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walaupun keluar rumah debu di mana-mana ya teman Pro 2, debu vulkanik dari anak Krakatau. Semoga tetap terlindungi ya teman Pro 2. Gue juga mau ngingetin jangan lupa pakai masker gitu kalau lu harus banget nih keluar. Baiknya sih enggak usah keluar kalau enggak ada aktivitas-aktivitas yang penting teman Pro 2, tapi kalau kerja ya mau enggak mau lah ya. Daripada kelaparan maksud gue kan. Ya tetap harus ditempuh pejuang-pejuang hebat teman berdua yang harus tetap bekerja. Gue mau juga shout out buat para ojol yang tetap mengantarkan makanan ke rumah gue tadi malam walaupun harus melewati banyak debu-debu vulkanik gitu. Oke deh teman berdua, kalau gitu seperti biasa gue bakal nemenin lo sampai dengan jam 7 teman berdua di Sore Ceria edisi kali ini. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru. Dari jam 3 ke jam 4 kita bakal bahas seputar UMKM. Terus dilanjut dari jam 4 ke jam 5 kita bakalan ngebahas seputar seputar penguatan peran pemuda teman berdua. Nanti dari jam 5 ke jam 6 bakalan banyak informasi-informasi yang gak kalah menarik tentunya teman berdua, sampai dengan jam 7 nanti. Oke deh kalau gitu teman berdua, sebelum kita masuk ke informasi-informasi serunya, gue mau muterin lo lagu dulu nih. Ada lagu pembuka dari Perunggu yang udah ngantri dengan pikiran yang matang teman berdua. Enjoy!

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar gembira nih untuk kita semua, terutama buat lo yang jadi pelaku UMKM ya teman Pro 2. Karena Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini membuka peluang untuk mengubah batas omset usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang saat ini dibebaskan dari pajak penghasilan. Kalau Purbaya sendiri menilai batas omset yang cuma 500 juta itu masih terlalu rendah katanya teman Pro 2. Menurut dia batas itu bisa dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi maupun kebutuhan kebijakan teman Pro 2. Happy gak lo kalau beneran naik-naik jadi 1M gitu? Jadi makin banyak yang terbebas dari pajak ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, saat ini UMKM dengan omset atau peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun tidak dikenakan PPh. Itu aturan yang saat ini berlaku dan itu yang dibuka untuk perubahan ya teman Pro 2 dari Pak Menteri Purbaya. Teman Pro 2, happy enggak lo kalau misalnya lu yang tipis-tipis 600 gitu kan, aduh gimana ya, tetap kena gitu, siapa tahu setelah ini bisa jadi tidak kena teman Pro 2. Jadi kita usahakan lagi aja ya teman Pro 2, kayak kata batas senja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Perbaikamu, teman pro 2 buat lo nih, teman pro 2 yang suka sebel, bete, kesel sama yang namanya fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang belum ketemu sama ekspektasi lo ya, belum bisa memenuhi ekspektasi lo. Jangan sebel sendiri lagi teman pro 2, cause what? Karena sekarang lo udah bisa banget nih laporin, ngaduin, ataupun mempertanyakan gitu teman pro 2 semua hal itu di program yang namanya Halo RRI on Pro 1 RRI Bogor teman Pro 2. Dimana lo bisa sampaikan semuanya langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251831450. Dan nantinya pertanyaan, aduan dan juga keluhan lo bakal kita siarkan juga teman Pro 2 di jam 9 sampai dengan jam 10 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu. Tentunya di Pro 1 RRI Bogor ya teman Pro 2, di frekuensi FM 102 MHz atau AM 1242 kHz teman Pro 2. Jadi jangan tunggu lagi, langsung aja sampaikan semuanya ke Halo RRI.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Bogor menyiapkan 250 ribu masker untuk masyarakat yang membutuhkan sebagai langkah menghadapi dampak abu vulkanik. Selain menyiapkan masker, Pemkot Bogor juga menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di tengah kondisi tersebut. Pemerintah kota turut melakukan penyemprotan untuk membantu mengurangi dampak dari abu vulkanik di wilayah Bogor. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat dari dampak vulkanik dan menjaga aktivitas warga tetap berjalan normal. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya teman Pro 2, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai sejumlah wilayah Bogor perlu diwaspadai, terutama karena partikel halusnya bisa masuk ke saluran pernafasan. Dokter spesialis paru RSUD Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor, Dr. Masdi mengatakan paparan abu bisa memicu batuk tenggorokan perih, dada tidak nyaman, mengi hingga sesak napas. Anak-anak, lansia, dan warga dengan riwayat penyakit pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di sore hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, buat lo yang udah mulai terganggu banget nih sama yang namanya abu vulkanik ya teman Produa, yang kita rasakan bersama gitu. Dan buat lo yang penasaran nih teman Produa, abu vulkanik itu menyebarnya kemana aja sih? Nah, ada satu orang namanya Trimono Aji teman Produa yang udah membuat sebuah website yang bisa digunakan untuk memantau status gunung api sekaligus melihat sebaran abu vulkanik secara real time teman Produa. Jadi website ini bisa jadi salah satu cara untuk mendapatkan gambaran nih tentang kondisi dan potensi wilayah yang mungkin terdampak gitu. Dan yang menariknya ya, selain bisa menampilkan kondisi terkininya, real time-nya, website ini juga menyediakan prediksi sebaran abu sampai dengan 18 jam ke depan teman Produa. Dengan begitu pengguna bisa ngelihat nih kira-kira gitu, bisa mengira-ngira lah arah pergerakan abu dalam wilayah yang berpotensi terdampak gitu, berdasarkan data yang tersedia di sana teman Produa. Ini salah satu apa ya, inovasi-inovasi yang menunjukkan kalau anak-anak Indonesia tuh bisa gitu teman Produa. Bisa, pemuda-pemuda Indonesia tuh bisa gitu. Membuat inovasi-inovasi yang benar-benar bermanfaat gitu teman Produa buat bangsa dan negara. Karena kan mengingat abu vulkanik ini cukup bahaya ya teman Produa, sampai dengan tadi wali kota Bogor juga melakukan PJJ gitu untuk wilayah kota Bogor untuk menghindari dampak dari si abu-abu ini teman Produa. Lo udah cek belum teman Produa website-nya? Gue sih tadi udah ya, dan lumayan sangat membantu sih menurut gue teman Produa. Kalau lo belum cek mungkin lo bisa cek sekarang teman Produa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di tengah abu vulkanik yang lagi tersebar di mana-mana nih, teman Pro 2, yang membuat kita jadi harus jauh lebih waspada dari biasanya nih, teman Pro 2. Bahkan berbagai dokter juga ngingetin kalau misalnya keluar rumah harus pakai masker gitu, teman Pro 2. Tapi ada aja nih pelanggan-pelanggan yang tiba-tiba menaikkan harga maskernya. Salah satunya ada pedagang di kawasan Tanah Abang ya, penjual masker di pasar Tanah Abang yang meningkat sampai dengan 3 kali lipat dalam 2 hari terakhir gitu, teman Pro 2. Peningkatan penjualannya ya, tapi bukan harganya kalau yang ini, teman Pro 2. Tapi banyak banget nih ditemuin ada pedagang-pedagang yang sampai viral juga kemarin, teman Pro 2, yang ada seorang ibu-ibu lah bisa dibilang gitu, teman Pro 2, yang marah-marah gara-gara pesanan maskernya di cancel. Dan waktu dicek lagi di tokonya, harganya udah naik sampai dengan 300% gitu. Jangan sampai loh kayak gitu. Maksudnya ayo kita hadepin bareng-bareng. Ini kan musibah yang dirasakan banyak orang ya. Jangan dicuanin gitu, teman Pro 2, maksud gua. Ya tetap ambil untung sewajarnya tanpa perlu harus dinaikin gitu. Kalau ada yang berpikir mumpung lagi banyak yang nyari rezeki namanya, kalau menurut gue enggak, teman Pro 2, enggak lagi. Ini lo zolim sih kalau menurut gue, kalau lo naikin harga masker di saat orang-orang sangat butuh gitu. Butuh masker untuk apa? Untuk keluar rumah, untuk tetap bisa menafkahi keluarganya gitu, misalnya teman Pro 2 dan lain sebagainya. Kan kasihan kalau misalnya sampai harus terpaksa nggak pakai masker karena harga maskernya terlalu mahal gitu. Jadi kita jaga sama-sama, teman Pro 2, jangan sampai ada lagi deh yang naik-naikin yang namanya harga masker, teman Pro 2. Oke, kita sambung dulu, teman Pro 2, dengan lagu dari Maudy Ayunda kali ini, dengan Kamu dan Kenangan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, sebagian publik di media sosial lagi diselimuti duka yang mendalam nih, teman Pro2. Atas kabar dua orang relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya di Kalimantan Tengah yang tutup usia, teman Pro2. Sebelumnya diketahui kedua relawan damkar yang telah gugur itu adalah Ahmadin alias Itam Madin dan Ahmad Rijani, teman Pro2. Dan dalam uploadan Instagram Jumat 4 September 2026, dua relawan pemadam kebakaran tersebut dikabarkan wafat setelah berjuang memadamkan api di lokasi karhutla, teman Pro2. Kita doain yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan dan kebesaran hati ya. Karena apa yang sudah dilakukan sama dua orang ini adalah hal yang sangat membanggakan gitu dan sangat berdampak pada keberlangsungan Indonesia Raya ini, teman Pro2. Oke deh, teman Pro2, kita doain aja semoga segalanya bisa cepat teratasi, jangan sampai ada lagi korban-korban, baik itu dari korban bencananya maupun korban dari tim relawan yang bertugas, teman Pro2. Oke teman Pro2, kita sambung dengerin lagu dulu, teman Pro2. Kali ini ada Bruno Mars dengan I Just Might, teman Pro2. Enjoy.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ ya, sekarang tuh dengerin siaran Produ FM tuh makin gampang, teman Produ. Makin seru dan yang pasti makin digital, teman Produ. Jadi lo bisa dengerin siaran favorit lo kapan aja dan di mana aja pakai aplikasi yang namanya RRI Digital. Bisa lo download di App Store dan juga Play Store ya, teman Produ, dan tentunya gratis. Lo tinggal cari aja nih RRI Digital, lo klik yang paling atas, lo install aplikasinya, terus lo bisa temuin siaran Produ FM RRI Bogor serta kanal-kanal RRI lainnya dalam satu genggaman lo aja. Jadi basically teman Produ, RRI Digital itu satu aplikasi sejuta informasi. Langsung aja download sekarang teman Produ.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2 gak kerasa udah mau memasuki waktu maghrib. Jadi gue bakal muterin lo Cahaya Kalbu dan rangkaian lagu religi setelah azan, teman Prodo 2. Cahaya Kalbu ya sebelum azan ya, seperti biasa teman Prodo 2. Bakal ada rangkaian lagu-lagu religi yang bakal menemani waktu maghrib lo, teman Prodo 2. Ini juga bisa lo jadiin waktu lo buat rehat sejenak dari aktivitas lo seharian ini, teman Prodo 2. Untuk lo yang beragama muslim dan beragama muslim ya teman Prodo 2 khususnya, lo bisa jadiin waktu ini buat lo beribadah sejenak gitu, kembali kepada sang pencipta teman Prodo 2. Tapi tenang, jangan khawatir, karena setelah rangkaian lagu-lagu religi nanti, teman Prodo 2 gue bakal balik lagi nemenin lo sampai dengan jam 7. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus tentunya on Prodo 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi tetap bersama Pro 2 FM Bogor di acara Cahaya Kolbu, juga tetap kita bergabung dengan Sobat Kreatif. Kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang kemarin, yaitu cara memilih pasangan. Jangan pernah tertipu apa yang dia bawa ketika dia mendekatimu. Jangan pernah tertipu apa yang dia miliki saat itu ketika dia sedang mendekatimu untuk menikahimu. Pilihlah dan tanyalah dia apa kesibukannya saat ini. Apabila kesibukannya saat ini adalah hasil dari kreativitas dia sendiri, hasil dari usaha dia sendiri, maka pantaslah untuk dia bisa kau pilih untuk menjadi pasanganmu. Tentunya, apabila yang pertama kemarin ya, kita belajar bahwa dia bisa menjaga kepercayaan dari Allah Tuhannya, yaitu ibadahnya. Dia bisa mencintai dan menyayangi juga ibu dan ayah kita. Dan dia juga bisa untuk menjaga hati kita. Dan dia pun juga bisa menjadi seorang pemimpin yang memiliki satu kemandirian dan kreativitas sendiri. Sehingga nanti ketika dalam keluarga yang telah dibina memiliki satu permasalahan hidup, ada perselisihan, ada suatu yang harus diselesaikan dengan bijak, maka dialah pasangan hidupmu, suamimu, yang seharusnya menjadi sebuah penengah, yang bisa menjadi sebuah pemutus kebijakan dan pengambilan solusi. Bila kita laki-laki yang sedang memilih wanita atau istri, maka pilihlah istrimu pula yang bisa menjaga hatimu. Bukan hanya dia yang pandai bersolek, bukan hanya yang suaranya dia sangat menyejukkan hati, bukan hanya yang saat itu dia bisa menyenangi hatimu. Ingat, menyenangi hatimu bukan sama dengan menjaga hatimu. Bila dia bisa menjaga hatimu, ada dan tidak ada diri kita laki-laki, suami, maka dia tetap bisa menjaga kepercayaan. Dia bisa menjaga kehormatan. Dia bisa menghargai dan menjaga nama baik suami dan anak-anak juga keluarganya. Ada dan tidak ada dirimu. Dan dengan bangganya dia pun akan mengatakan bila ada laki-laki yang mendekatinya, saya sudah memiliki suami yang saya cintai. Subhanallah. Bila ada wanita yang seperti itu, apalagi sudah seperti itu, enak dilihat, cantik, wah, sudah pilih dia menjadi pasangan. Tentunya tetap wanita yang bisa menjaga kepercayaannya Allah, menjaga sholatnya, menjaga auratnya, juga bisa menjaga hati orang tuamu. Karena wanita, istrimu, itu adalah sebagai penerus yang merawat orang tuamu. Dialah sumber kasih sayang ketika nanti orang tuamu sudah lanjut usia. Begitu banyak peristiwa suami yang memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, tetapi ketika orang tuanya ingin dirawat oleh sang anak yang laki-laki ini, maka ditolak oleh istrinya karena merasa direpoti. Ingat,
pernikahan itu bukan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Ingat, pernikahan itu bukan untuk kalian saja, bukan antara istri dan suami saja, tetapi pernikahan itu adalah juga menyatukan orang tua kalian, keluarga kalian, dan hati kalian. Maka pilihlah yang bisa menjaga hatimu dan menjaga kepercayaan Tuhanmu. Oke, alhamdulillah. Semoga ini mendapatkan inspirasi dan menjadikan sebuah motivasi dan semangat untuk kita semua. Tetap bersama kami di Cahaya Kolbu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gue udah balik lagi nih dengan informasi yang seru banget. Jadi ada lulusan ilmu komunikasi Universitas Terbuka atau UT ya, teman Pro 2. Namanya Imam Pesuari Yantoro berhasil menorehkan prestasi internasional melalui inovasi di bidang media perception and engineering, teman Pro 2. Jadi Imam mengembangkan media agregator berbasis artificial intelligence atau AI, teman Pro 2. Jadi inovasi itu kemudian mengantarnya meraih gelar juara pada ajang Japan International Yacht Innovation Summit 2025, teman Pro 2, di Tokyo, Jepang. Aduh, seru banget ya. Jadi ini semuanya tuh katanya lahir dari kepekaannya si Imam terhadap derasnya arus informasi publik gitu, teman Pro 2. Berangkat dari situ. Emang kalau dilihat-lihat tuh orang pinter di Indonesia tuh kita tidak kekurangan ya, teman Pro 2, banyak banget. Selalu ada inovasi-inovasi, selalu ada prestasi-prestasi yang ditorehkan sama anak-anak muda di Indonesia gitu, teman Pro 2. Kamu kapan? Kalau aku juga kapan? Kita kapan, teman Pro 2?

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Intention dari Justin Bieber featuring Quavo, teman Pro 2, yang sekaligus mengantarkan gua ke penghujung sore ceria. Gua mau ngucapin terima kasih banyak buat lo yang udah stay tune, teman Pro 2, and thanks for our MD, special thanks for our MD buat lagu-lagu enaknya sore hari ini gitu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan khawatir, walaupun gua cabut, teman Pro 2 enggak berarti siarannya udahan. Karena sesaat lagi kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti yang namanya Music Live Chat, teman Pro 2, dengan host kesayangan kita Edit dan Ellen tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan bintang tamu, teman Bro 2, Sigit Wardana. Jadi buat lo yang pengen ikutan seru-seruan, stay tune aja di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2, dan lo bisa gabung titip-titip pertanyaan di live YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta atau juga lewat live chat bisa juga, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dari ruang denger lo. Bye bye teman Pro 2, sampai jumpa lagi.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edith di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Iya benar.
0: Gak gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edith.
0: Yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Kami akan menyambut dari
0: udah biasa aja. Udah.
1: Ya, sorry.
0: Ini karena nggak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Lalu banyak alasan mas.
1: Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan yes. sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri wulet katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan
0: gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga.
1: Dia gak bawa boneka Susan
0: juga. Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman pro 2.
0: Benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: kalau lama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
2: Wah,
1: thank you.
2: Benar gitu.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya. Yeah.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah ke sana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Suka kita aja
1: kan, Pak. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. No pressure ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Base Jam?
2: Base Jam masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Base Jam ya.
1: Huh?
2: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Beneran?
1: Yeah. Wow.
2: Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
1: Oh. Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu gitu.
0: Nah itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan di balik layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
2: 19. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA. Bayangin di kontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
2: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun udah rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini mancing.
0: main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget nggak sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Benar.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener.
2: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Jam memang segitu Nam?
2: Beda-beda sih Base Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
2: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh dia lebih,
2: lah. Lebih tua. Iya, okay. Dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.

0: beruntung sih, maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
0: Belum banyak ya.
2: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering,
0: Om. Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
2: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Dengan nama yang sama, Base Jam.
0: Nama Base Jam. Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
0: Tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
2: Benar.
0: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
0: Asyik.
1: Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
2: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
0: Alhamdulillah iya deh. Mengakui deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
0: Berubah sih, di KTP berubah sebenarnya.
1: Kalau di KTP ya.
0: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih dilaminating.
2: Tahu lagi gue.
1: Zaman itu.
2: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
0: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone, sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
2: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
0: Iya pasti.
2: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya
2: gitu kan.
1: Benar.
2: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
0: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Iya. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
0: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya ya.
2: Sayang pitanya. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
0: Project solo. Existen ini album existen. Album baru.
2: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
0: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
0: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
2: pride-nya gitu ya.
0: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Dan mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
0: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
2: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
2: Betul.
1: Ada Biskota.
2: Biskota.
1: Ini
2: legend sih.
1: Legend banget.
0: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play sama produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
2: Betul.
1: BTW, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
0: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue dengerin

0: denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
0: Iya, pertama
1: versi
0: Ahmad Albar.
1: Ya. Itu pertama kali?
0: Pertama kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
2: Oke.
1: Dan akhirnya di lu memutuskan untuk meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
0: Panjang ceritanya, Ci.
2: Itu dia.
0: Itu. Ceritain enggak?
2: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu hujan rintik-rintik. Iya. Aku dan Tante Merni.
0: Iya. Yeah.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
0: Ya. Apa judulnya sih?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. Dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Iya, yeah, oke, okay, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. Ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi-penyanyi lain gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja. Gitu. Okay. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: gitu,
0: udah enak,
1: nggak kayak dulu
0: ya, kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Oke. Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
0: Iya benar,
1: itu di part mana?
0: Di part ref, di refnya.
1: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: pernah. Iya benar.
0: Naik Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil 2 juga di rumahnya,
1: emang dari tetap
0: aja kalau pengen naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan
1: banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
2: Om Sigit Wardana.
1: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Existent.
3: Pakai tanda seru.
2: Existent gitu.
3: Kok gas?
1: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa tuh?
3: Pertama judulnya dulu Existent.
1: Boleh.
3: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga. Ada satu kata existing itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu. Gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
1: Biar tegas aja.
2: Biar tegas ya.
1: Nah tapi secara garis besar ini apa nih, benang merah yang diambil dari existent ini apa?
3: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
1: Betul.
3: Jadi, apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
1: Benar.
3: Akhirnya ya udah existent aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga gitu. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
1: Alright. Menarik. Berarti nanti berarti akan ada project selanjutnya?
3: Harus dong.
1: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
3: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
1: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
3: Ada 5 lagu.
1: Apa aja itu berarti?
3: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Bart Jevan Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
1: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
2: Existent.
1: Pakai tanda seru.
2: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
3: Biar tegas
2: aja. Benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
3: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
2: duluan ya.
3: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, enggak apa-apa.
1: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
3: Ramadan Raya.
1: Ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
3: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
1: Kenapa
3: sih? Iya sih. Kenapa bener sih? Sih.
1: Gampang. Gak salah kan gua.
3: Udah jelas sih judulnya. Iya.
2: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
1: Enggak, gitu. Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
2: Oh iya. Boleh dijawab mungkin apa sih? Boleh.
3: Tadi gua jadi lupa pertanyaannya.
2: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
3: Judulnya.
2: Judulnya kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
1: Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan.
2: Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
1: tadi apa? Tadi udah dijawab loh, bagus loh.
3: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
1: Senang. Benar.
3: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Gitu. Lebih ke situnya sih. Raya makanya.
2: Nice.
1: Jawabannya bagus kan?
2: Iya kan? Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
1: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
2: Pasti tentang Ramadan. Betul. Nggak salah sampai situ.
1: Itu kan cuma konvo starter aja.
2: Oh iya.
1: Jadi kita masa depan gimana?
2: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
3: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya sih.
2: Benar.
3: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
1: Benar.
2: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
1: Boleh, ada siapa Lan?
2: Aduh, kagak ada namanya lagi.
1: Ada Lara ini.
2: Oh, ada Lara. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Kak Edit aja nih.
1: Waalaikumsalam.
2: Lara. Iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau
1: gitu. Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
3: Wah, macam-macam.
2: Terima kasih. Ada yang mau
1: terima kasih. Sama senyum dong.
3: Ada gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
2: udah. Ini juga harus baca.
1: Iya gimana?
2: Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
3: Lagu bagus.
2: Iya.
3: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Gitu sih kalau
1: subjektif sebenarnya.
2: Subjektif ya. Subjektif kayak gitu ya.
1: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
3: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya
2: ini, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
3: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam. Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu ya. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu kalau untuk project solo gue kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
2: Emang sepengen lo aja.
1: Benar.
2: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
1: Ribet lu.
2: Kenapa harus singkat ya?
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
2: ini. Ini Ramadan Raya ya?
1: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan ya, kan jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya, Intel kita, iya benar.
0: Ini katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek
1: sebenernya. Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin. Lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya oh, gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhir pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga, ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah dibegituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan
1: kita,
2: enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Cucu-cucu.
1: Oh, ini beda nih, ini beda.
2: Gitu itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu Om?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Terus. Oke.
1: Ada yang nanya nggak?
0: Ini ke WhatsApp.
1: Ada dong. Ada. Om. Ini dari siapa?
0: Hawa
1: Wede.
0: Hawa gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Wah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih
2: sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa Bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay,
0: kita asumsi. Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempet sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
1: ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Cuma mau nggak mereka? Gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Nah, iya dong.
0: Iya sih, nggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang?
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, M Abdul Sigit.
0: jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul and Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: dan terapis ya sih.
1: treatment lagu Om.
2: Produksinya,
1: iya,
2: promosinya,
0: produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah nggak kemana-mana tuh ceritanya tuh. Gimana om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin ini gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Lebih nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Enggak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu kan. Penonton banyak.
1: Enggak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Enggak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan?
1: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gini.
2: Apa ya gitu. Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: benar-benar.
2: Oh, kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar-benar.
0: Gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton ya,
0: boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut
1: apa? Bener-bener kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif, oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke, boleh
1: ngepoin. TikTok Adom?
2: TikTok at Sigit dot Best Jam. Gue lupa gitu TikTok gue apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank
2: sama-sama.
0: You.
2: Sama-sama. Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: Anak Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk informasi pertama, Ruben Amorim tidak mencari alasan setelah AC Milan gagal mengamankan kemenangan saat menghadapi Juventus di Allianz Stadium. Pelatih asal Portugal ini justru mengakui Rossoneri memang tidak layak membawa pulang 3 poin setelah pertandingan berakhir imbang 1-1. AC Milan sempat berada di jalur kemenangan setelah Alpaggio Cisse membawa tim tamu unggul di babak kedua, namun keunggulan tersebut sirna setelah Federico Gatti mencetak gol penyama kedudukan di masa injury time. Dia menilai timnya masih memiliki persoalan ketika menguasai bola. Menurutnya Milan sempat mampu mengendalikan pertandingan, tetapi kemudian terlalu sering kehilangan bola dan memberikan kesempatan kepada Juventus untuk mengembangkan permainan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku bangga dengan semangat juang timnya meskipun harus menelan kekalahan 2-1 dari Arsenal di Emirates Stadium Minggu 6 September 2026. Morgan Rogers mencetak gol cepat di awal pertandingan. Arsenal bangkit untuk memimpin setelah jeda melalui 2 gol, namun Chelsea terus menekan hingga akhir pertandingan. Alonso mengakui kekalahan ini menyakitkan tetapi harus disikapi secara positif. Dia juga menegaskan bahwa Moise Caicedo absen karena penilaian resiko cedera setelah kembali terlalu dini di minggu lalu. Alonso menolak menggunakan absennya Caicedo dan Levi Colwill sebagai alasan kekalahan. Mobro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat berdua balik lagi dengan Arda di malam hari ini yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai dengan nanti di jam 12 malam. Tepat berdua yang jelas bakal banyak informasi menarik yang akan aku tengahkan dan juga lagu-lagu yang keren banget yang udah disusunin sama MD kita, MD Pro 2 ya, Tepat berdua ya. Salah satu lagunya adalah satu lagu yang hype banget belakangan ini gitu ya. Sebenarnya bukan belakangan ya, beberapa bulan ke belakang lah intinya gitu. Ajakan untuk berdamai dan menerima rasa hampa ataupun mati rasa, teman berdua. Kira-kira lagu apa? Ini nih, teman berdua nih, lagunya yang ini nih. Kamu pasti tahu lah pokoknya.

Yes, betul Tepok Produ ada lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Ini nanti kita bakal puterin dan kita bakal dengerin sama-sama. Begitu juga dengan satu lagu yang juga kemarin menang di nominasi Oscar ya. Ini nih lagunya nih.

Ada Huntrix, Golden, Keep of Demon Hunter, dan Mamro 2 yang juga akan menyertai malam hari kamu di edisi kali ini. Tapi sebelum kedua lagu itu, saya bakal puterin lagu pembukanya. Ini lagu lama di tahun 2019, tapi lagunya masih enak didengerin. Lagu apa kira-kira? Ada lagunya Afgan dengan Lenggang Puspita sebagai lagu pembuka di malam hari ini.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2, kita bakal ngomongin soal komunitas storytelling gitu ya. Kalau di dunia itu sekarang terbagi ke dua kategori besar. Organisasi modern global, ini yang fokusnya ke seni pertunjukan, dampak sosial, bisnis, dan juga satu lagi ada komunitas adat atau tradisional yang melestarikan budaya, budaya lisan ya, secara turun-temurun, teman Prodo 2. Yang pertama ada International Storytelling Center atau ISC. Ini fokus utama mereka di pelestarian budaya dan juga edukasi. Punya basis di Amerika Serikat, ISC sendiri adalah institusi yang paling terkemuka yang menyelenggarakan National Storytelling Festival dan menggunakan cerita untuk perubahan sosial positif. Terus kemudian ada Global Storyteller. Fokus utamanya di narasi manusia dan juga empati global. Mereka ini kolektif ngumpulin kisah-kisah personal atau apa ya, story ya bilangnya ya, dari seluruh penjuru bumi untuk memecah stereotip dan juga menyatukan orang asing, teman Pro 2. Sebenarnya masih banyak ya untuk komunitas-komunitas global ini. Ada The Mod gitu ya, yang fokus ke pertunjukan seni bercerita lisan. Terus kemudian ada juga Story Corps ya, ini perekaman sejarah lisan gitu. Nanti kita lanjut ke yang berikutnya, jangan kemana-mana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman produk, kita lanjutin lagi ya. Kalau tadi ada komunitas modern ya, organisasi komunitas modern global. Kemudian yang berikutnya ada komunitas tradisional dan budaya lisan dunia. Ini ada Griot. Ini komunitas pencerita turun-temurun, musisi dan juga penjaga sejarah lisan yang merawat silsilah keluarga serta sejarah kerajaan di negara-negara seperti Mali dan Senegal. Memang ini ada di Afrika Barat komunitasnya. Kemudian juga di Irlandia itu ada Senchai, penjaga tradisi lisan kuno di Irlandia yang berkeliling menyampaikan mitologi, cerita rakyat maupun hukum kuno. Masyarakat adat Amerika, ada Native American, komunitas seperti kayak Navajo, Cherokee, Lakota ya, ini menggunakan cerita fabel hewan dan juga legenda penciptaan sebagai metode edukasi utama untuk para generasi mudanya. Dan di Jepang itu ada Rakugo, komunitas seniman pertunjukan seni monolog komedi yang sudah bertahan sejak periode Edo gitu, menyampaikan pesan moral lewat dialog yang jenaka. Dan setiap tahunnya seluruh komunitas ini terhubung secara global melalui perayaan World Storytelling Day yang memang diadakan setiap tanggal 20 Maret untuk merayakan seni tutur lisan internasional gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi sama informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Halo.

Kita masih di 106,8 FM, Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita mau bahas soal nasihat orang tua. Ini yang biasanya memang diberikan karena mereka ingin kita tumbuh menjadi pribadi yang baik, sukses, teman Pro 2 ya. Banyak nasihat ini itu memang masih relevan. Seperti kayak bersikap jujur, terus kemudian menghargai orang lain, dan bertanggung jawab gitu sama pekerjaan gitu. Tapi ada beberapa nasihat yang terdengar bijak, tapi malah bisa jadi, atau bisa jadi itu kurang cocok ya, kalau diterapkan mentah-mentah di dunia kerja sekarang. Kenapa? Karena lingkungan kerja sekarang itu menuntut kita bukan cuma punya kemampuan, tapi juga mampu menunjukkan kontribusi dan juga menyuarakan kepentingan kamu. Kalau kamu terlalu berpegang pada aturan lama, malah justru malah bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang gitu. Ada beberapa nasihat klasik yang sebaiknya kamu pertimbangkan kembali. Ingat ya, dipertimbangkan kembali itu artinya berarti tidak mentah-mentah ditolak, begitu juga dengan tidak mentah-mentah diterima, teman Pro 2. Itu harus sesuai juga dengan ekosistem tempat kamu kerja, misalnya kayak gitu ya. Yang pertama, teman Pro 2 ya. Ya, diajarkan untuk rendah hati ini bukan hal yang buruk, jelas banget. Kamu memang gak perlu jadi orang yang selalu mengambil kredit atas pekerjaan tim ataupun membicarakan pencapaian sendiri setiap saat. Yang jadi masalah adalah kalau kamu terlalu takut terlihat sombong gitu. Kamu bisa jadi jarang menunjukkan apa yang sudah berhasil kamu kerjakan gitu. Akhirnya orang-orang yang punya wewenang untuk menentukan promosi justru malah gak tahu seberapa besar kontribusi kamu, teman berdua. Ini aku lansir dari ini. Aku kutip dari Melody Welding, LMSW, Executive Coach ya, sekaligus penulis Managing Up, How to Get What You Need from the People in Charge gitu. Pemimpin itu bukanlah pembaca pikiran yang otomatis tahu nih siapa yang memberikan kontribusi besar. Jadi memang karena itu tetap perlu juga menunjukkan pencapaian dengan cara yang profesional tanpa harus terdengar seperti sedang menyombongkan diri. Misalnya saat berdiskusi dengan atasan, kau bisa menanyakan proyek yang akan datang dan juga menawarkan diri untuk bantu bagian yang sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi cara ini akan membuat kamu terlihat proaktif sekaligus memberi kesempatan kepada atasan untuk melihat kemampuan kamu secara langsung. Tapi don't too much, teman Pro 2. Salah-salah malah jadi salah nanti. Soalnya kalau kayak gitu, bukan soal sombong atau gak sombongnya sebenarnya. Karena kalau semua-semua kamu bisa kamu lakukan kayak gitu ya, misalnya kayak ada pekerjaan ini makan, ada ini makan, jangan sampai kamu mengunyah apa yang terlalu banyak bisa kamu kunyah, sebenarnya kayak gitu. Nanti kita lanjut lagi dengan nasihat klasik berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjut ini sama Prado ya. Masih ngomongin soal nasihat klasik dari orang tua yang mungkin sebaiknya kamu pertimbangkan lagi untuk kamu terapkan di tempat kerja kamu gitu. Yang kedua itu adalah mungkin kita itu dari kecil kayak diajarin untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang sama Prado. Satu prinsip yang memang bisa membantu kamu menjadi rekan kerja yang menyenangkan gitu. Tapi sebenarnya bukan berarti kamu harus selalu mengiyakan semua hal yang terjadi atau jadi yes man gitu. Kalau terlalu berusaha menjaga suasana untuk tetap nyaman, kau bisa terbiasa menahan pendapat gitu ya, menerima pekerjaan yang bukan tanggung jawab kamu, terus kemudian membiarkan keputusan yang menurut kamu keliru mengalir begitu saja gitu. Dalam jangka panjang, sikap terlalu ngalah ini justru malah bisa mempengaruhi cara orang melihat kemampuan kamu. Jadi perlu diketahui juga, kemampuan menyampaikan pendapat dan menghadapi percakapan yang sulit ini merupakan bagian penting untuk membangun kredibilitas. Kamu gak harus menyampaikan ketidaksetujuan dengan cara yang kasar ataupun bikin suasana kantor jadi panas gitu. Tapi bisa kamu sampaikan dengan cara-cara yang baik, walaupun tetap disampaikan ujungnya. Misalnya ketika ada pekerjaan yang terus-menerus dibebankan ke kita gitu ya, padahal seharusnya bukan jadi tanggung jawab kita, malah tanggung jawab rekan kerja kita. Kamu bisa menetapkan batasan sambil tetap menawarkan bantuan yang masuk akal gitu, teman Prado. Jangan semua-semua tuh iya, asal bapak senang gitu, asal bapak senang ABS ya, teman Prado ya. Atau nanti soalnya pandangan orang yang pertama kredibilitas kita, terus orang jadi ngegampangin juga gitu. Jadi harus ada batasannya sebenarnya, mana yang menjadi kamu bantu orang sama kamu tidak bantu orang gitu, teman Prado. Intinya gitulah ya, kamu ngerti lah ya. Itu yang kedua ya, nanti kita lanjut lagi dengan yang ketiga.

Oke, kita lanjutin lagi teman berdua. Kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Barengan Arda untuk malam hari ini. Masih ngomongin soal nasihat klasik dari orang tua yang mungkin bisa kamu pertimbangkan lagi untuk kamu terapkan langsung mentah-mentah ya di tempat kerja kamu. Yang berikutnya itu adalah nasihat untuk mandiri ya. Nasihat untuk mandiri itu memang bisa buat kita itu tumbuh jadi orang yang bertanggung jawab, orang yang gak gampang menyerah, teman berdua. Kamu terbiasa untuk cari informasi, mencoba berbagai solusi, dan juga menyelesaikan masalah tanpa harus menunggu bantuan dari orang lain. Tapi kemandirian ini akan berubah atau bisa berubah ya, bisa berubah jadi jebakan kalau misalnya kamu menganggap meminta bantuan itu adalah tanda kelemahan gitu. Kamu akhirnya menghabiskan terlalu banyak energi untuk nyelesain semuanya sendiri, bahkan ketika sebenarnya ada orang lain yang bisa membantu kamu gitu. Nah, kebiasaan seperti ini juga bisa membuat perkembangan karir kamu tersendat karena kamu menjadi terlalu dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu ketika nggak ada orang yang bisa ngambil alih tugas kamu gitu ya. Atasan mungkin justru kesulitan untuk mindahin kamu ke tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu saat membutuhkan bantuan, tunjukkan dulu bahwa kamu sudah berusaha dan punya beberapa pilihan solusi sebelum minta pendapat. Begitu juga ketika rekan kerja kamu datang membawa masalah. Jangan buru-buru untuk ambil alih pekerjaannya, tapi tanyakan apa yang sudah mereka coba dan pilihan apa yang sedang mereka pertimbangkan supaya mereka juga ikut berkembang gitu. Itu ya teman berdua ya, nasihat klasik yang berikutnya. Nanti kita lanjut lagi ke nasihat yang lain ya, kira-kira masih relate gak sih kalau kita terapin mentah-mentah di zaman sekarang gitu.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Buat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Temu Pro 2 di jam 11 lebih 10 ya. Ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok malam, Temu Pro 2. Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

demikian tadi teman berdua serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman berdua selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari Selasa ini. Saya bakal nemenin kamu sampai jelang nanti siang teman Pro 2 ya, sampai jam 10. Dan seperti setiap paginya, kita punya banyak banget informasi yang mau kita bagi. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6, karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Oke? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ah, flu biasa doang ini, Ran.
1: Eh, jangan disepelein loh, Dit. Sekarang tuh lagi rame loh, super flu.
0: Hah? Super flu? Kayak di film superhero aja namanya.
1: Bukan loh, Dit. Kata WHO nih sama Kemenkes, ini tuh flu tipe AH3N2 yang nyebarnya cepet banget loh, Dit. Gejalanya juga mirip flu biasa, makanya sering gak disadari nih sama orang-orang.
2: Betul. Super flu ini bukan penyakit baru, tapi karena mudah menular, kita perlu lebih waspada dan nggak perlu panik.
0: Jadi, kalau aku tetap nongkrong pas flu, bisa nularin orang ya?
2: Ya iya dong, terutama ke anak-anak, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah, Dit.
1: Tuh, makanya istirahat dulu, Dit. Maskernya dipakai dan rajin cuci tangan.
0: Oke deh, aku paham sekarang.
2: Ya udah, sekarang kamu cuci tangan, karena yang bisa melindungi kita dan orang lain, ya diri kita sendiri.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Yes, teman berdua, Daily Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu. Udah masuk jam 6 nih soalnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, teman berdua, di awal perjumpaan di jam 5 tadi, saya punya banyak banget informasi nih yang mau saya bagi ke kamu ya, biar kamu tetap update di pagi hari ini. Gimana teman berdua, apakah kamu sudah dalam perjalanan atau masih santai-santai di rumah? Apapun yang kamu rencanakan hari ini, jangan lupa ya untuk berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya bantu doa juga dari sini ya, biar apapun yang kamu kerjakan hari ini mendatangkan kebaikan dan juga keberkahan. Amin. Oke lah kalau begitu teman berdua, saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti. Selain informasi yang mau saya bagi, ada lagu-lagu enak yang udah saya siapin juga, yang mudah-mudahan bisa bikin kamu tambah semangat ya untuk menjalankan aktivitas kamu di hari Selasa ini. Ya sudah kalau begitu, untuk membuka perjumpaan kita kembali teman Pro 2, di jam 6 ini saya mau puterin lagunya Malik and the Essentials dengan Setapak Sriwedari untuk kamu.

Lagu ini bakal kamu dengerin teman bro 2 kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu yang baru aja mendapatkan predikat dengan viewers terbanyak dan juga listener terbanyak. Bukan terbanyak, paling tinggi sih, cuman lagu ini tuh melampaui rekor seorang Jennie Blackpink ya, yang berkolaborasi bersama Tame Impala tahun Pro 2 dengan lagunya Dracula dengan listener terbanyak di DSP. Yuk, ini dia lagunya spesial untuk kamu, saya jadikan sebagai lagu pembuka di jam 6 ini. So stay right here, don't go anywhere.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: Oke, nomor 2 ada informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini yang saya dapetin dari websitenya BMKG ya, di www.bmkg.co.id. Diperkirakan untuk wilayah Jawa Barat ya, hampir seluruh wilayah itu tidak akan ada yang hujan di hari ini nomor 2, kecuali wilayah Kota Sukabumi, Kota Bogor, dan juga Kota Bandung, serta Kota Bekasi, dan juga Kota Depok, serta Kota Cimahi, dan juga Kota Tasikmalaya. Tapi untuk wilayah Kota Banjar, kemudian juga Kota Cirebon, terus juga Pangandaran, Bandung Barat, Bekasi ya, itu diperkirakan akan cerah berawan nomor 2. Begitupun dengan Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan juga untuk wilayah Kabupaten Bogor. Tapi gak ada salahnya nih, walaupun di beberapa wilayah tersebut tidak berpotensi hujan, tapi kalau di Kota Bogor sih potensinya akan hujan ya tahun 2 ya. Jadi gak ada salahnya untuk tetap bawa alat penangkal hujan, dari mulai payung dan juga jas hujan. Tapi kangen gak sih turun hujan tahun 2? Inilah ya sifat manusia kadangkala. Kalau hujan terus ngeluh, gak hujan-hujan pengen hujan ya. Tapi syukurilah kondisi cuaca seperti apapun nomor 2. Mudah-mudahan kita semuanya aman selalu, sehat-sehat terus ya. Jangan lupa untuk kamu yang mau sibuk-sibuk hari ini di tengah kondisi cuaca apapun, tetap penuhi asupan nutrisi kamu, penuhi kebutuhan air putih kamu nomor 2 ya. Jangan lupa untuk minum vitamin juga supaya kamu tambah sehat. Oke, itu dah informasi perakhiran cuacanya, semoga bermanfaat.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini saya punya informasi terkait dengan dibukanya kembali Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma tahun Pro 2 ya. Kemarin heboh banget ya, banyak yang memberikan informasi kalau misalnya mereka nggak jadi flight gara-gara masih adanya gangguan di udara ya, terkait dengan abu vulkanik dari Gunung Anak Rakatau tahun Pro 2 begitu ya. Dan penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta beserta sejumlah bandara lain yang terkena dampak abu vulkanik Gunung Anak Rakatau berakhir. Jadi mulai hari Selasa ini jam 00 tadi tahun Pro 2 ya, operasional bandara kembali berjalan dengan normal. Begitu, dan disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang bilang pembukaan kembali operasional bandara dari Terminal 1 Bandara Suta ini per 8 September ini ya, dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga Bandara Husein Sastra Negara Bandung itu dinyatakan sudah aktif tahun Pro 2. Sementara untuk Bandara Raden Inten 2 Lampung serta Bandara Muhammad Taufik Kemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Karena kan kasihan juga ya, banyak nih yang akhirnya terjebak di bandara, terus juga mereka juga pekerjaannya terhambat teman Pro 2 ya. Dan kita doakan semoga semuanya kembali baik-baik saja. Amin.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Tahun kedua, pemerintah Kota Bogor kembali menggelar Car Free Day di sepanjang Jalan Sudirman sebagai ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan juga melakukan aktivitas bersama. Nah, pembukaan kembali kegiatan ini juga diharapkan bisa menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah, Tahun kedua ya. Wakil Wali Kota Bogor, Janam Butakin, meninjau langsung pelaksanaan CFD yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 6 kemarin. Dan dia bilang nih, keberadaan UMKM menjadi salah satu daya tarik yang melengkapi aktivitas masyarakat selama kegiatan berlangsung, Teman Pro 2. Jadi nantinya nih, setiap hari Minggu akan ada Car Free Day lagi dari jam 6 sampai dengan jam 9, Teman Pro 2 ya. Sehingga para pelaku UMKM diharapkan mengikuti ketentuan waktu yang telah ditetapkan juga nih. Jadi jangan sampai ada overtime ya. Begitu, Teman Pro 2. Terus para pelaku UMKM juga diminta untuk secara mandiri membersihkan dan merapikan kembali lokasi yang digunakan setelah kegiatan berakhir. Wah, seru nih bisa berbulu jadinya. Maaf. Berburu kuliner lagi nih setiap hari Minggu di Jalan Jenderal Sudirman, Teman Pro 2 ya. Wah, saya enggak sabar nungguin yang hari Minggu berikutnya. Yuk kita sama-sama ke Car Free Day Kota Bogor, Teman Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, kebakaran melanda kawasan perkebunan di sekitar tempat pengelolaan akhir atau TPA Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, dengan asap tebal dan kobaran api terlihat dari area sekitar lokasi. Peristiwa ini terjadi pada Senin 7 September 2026 dan petugas segera melakukan upaya penanganan api agar api tidak meluas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Masudi, mengatakan kebakaran terjadi di kawasan kebun yang berada di sekitar TPA Galuga. Menurutnya, langkah penanganan dilakukan dengan berupaya mengalokasi titik api untuk mencegah kobaran merambat ke area lainnya. Kobaran api sempat menjadi perhatian karena kawasan tersebut berada di sekitar area pengelolaan sampah yang melayani kebutuhan wilayah Bogor. Penanganan dilakukan oleh petugas terkait dengan memperhatikan kondisi dan juga akses menuju titik kebakaran.